0: Ayo terawan bangunlah.
1: Ini kita masak totok aku mas, orang gara ngerti ya. Mentame toba kacemplong kali.

0: Mariv duchas, hioes mohoi. Huye sehote vea dota daigoedes oha? Maybe ohohan?
1: Dota gem? On dide? Bemabi.
0: Bedumets.